Isabel es infección cola lilikla chenskin comes pehla peso tu kaya ni shafikte es echa analte ukaba estaba y kilna te y que chan shoka kutsik valio sal estasia y te luchan al estasia tonte in te shokela ku anyo sal estaba y estaba y ku hokol tsik valietel nukuchmak vale le tie mako ma ma no han u usta lobo le mako ya u jaja tsik u yata nobo yetel umehem para lo pasku betik tun yun ike kuchan solik usikine mak betik le palbeya kusut kubash taba ile kutapsik u bistush kupahtal utan yetel useten kich panel bin tapsik le mak kalam kubintu yotoch u hats yatan yetel hebish suki kumetko le ken sa sakai le mash tap sa so kuman u kalamilo wach o kusut tu yolo ich yan u yan wasatal u pok wahatal u nok balo be kuyuchul ti tial pahik usu talo le ken kuchuk tu yotoch o u ukanal tal tine mist anku betik tumen hach buyul ich su talil tuyo lalchen lekun hum usik balil ichka uya belutenele ma tu sut uhats uyatan mis umhem palal kuts ikup is uyukik kusul sut tuyol tukaten lebetike estaba ye kes ka alak tumen ulok a silbale ton shmaya kolelon mantik yaya kustale ohel staba ye yung ik kanantik uki makil uyol kuntul otsil shmaya shchup tutsotamile ek hochenlo mish ukap kupaktik stasia chan oliche mish pek tik mish kip likik utabe tumem ma tak upeksik uchan al nokok baltu yokol uyoki letie ut a holt ma lexik balo ma san ta kuhanli ilitumen tan un patik u kuchulu yicham bihan tom ichkol a bet ut ai u ichkil leken sunak yetel bal kuhante ya uyal al balti estaba y tu mema kop chen tetek an kubetikop ya putik balil hokusan ya mash alike shkakbach shmatnil kolen shchek ampele wabalo beyo titone alan tumen nukuch winikobe yun ik leti kubetik kubabeyo kusut wahil waye ma bala as helbish uya alik de tsulo waye huntul u winki lil yung ik ma tu pahtal u yilal helbish waba shak kine yetel chen ich make ka bet leti ka uyol u si chik besuba waku betike yan shamba ashio lal ma chen u kat sa chani uya hilti maya winike cha pachtan es bil yun ik as ano cha an tu pach as tu kulo betik lobti as ichob kastik tiale shuls shuls bil ti yanu kuchul ukin tu ya lahton nukuch winike ushulul uyilash tabay helbish ilik ton behlae vale leken sa sikum tak tulakal yok ol kap tume make leken ma tak tulakal ak tume leken cha akak tulakal shiash che e leken alka ben sak ek hoche che nile yun ike yan u cha ik yan al winiki lob yan u kahtal ich mola yo umola yi lo koolel yan umuk u chio yan u sit u tanob yan u
yan ukuch ba ashpetikop, yan umut umis u abob, yan u hat usil u nokob, tumen yum ik ku kuben pa kukupan kiltupuksik alok. Taba yilob nohka. Tumen letiobe yan un machikop tia u yutsil al maht anob tial u bata itikop le malob kustal unah yan dal titulakal koolal woyok olkabe. Yap kachkat asbalob ku alal bil tiob yan u uyak tal u shibich upilob ushkak bachilob uschek ampelilob el bishu ya lalti le estaba yo pehla lelo ya niti uyuchule kumen yan ushkaba il u fuksi kalob malo tun wayna ke chan shokile analtea kimpat keste tulak inno kimpat dika chensikintes chensikintones hachnik olalti.